Patira patilai pulai acheta tarane lai sa elonka e pemelai. Kalilu gaba suni dewoi baba sa elonga e sori e pemelai. Totro boddo gobo ki lauro teki teki ako sa elonga e pemema. Nepali konya pari gara maya ko sa ilama ye zimi mai. Paspati nas lai lai po la goma la baite sara lai tere solo.